0: YI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

0: Sangga Pro 23 Jebra 9.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, dimana saja berada yang tengah mendengarkan siaran kami di edisi hari ini ya. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 teman Pro 2. Rangkaian musik-musik hiburan hadir untuk kamu teman Pro 2, menghiasi suasana akhir pekan kamu. Semoga akhir pekan kamu bisa berjalan dengan sesuai yang kamu harapkan teman Pro 2 ya. Tidak lupa juga yang lagi berekreasi, mengunjungi tempat-tempat wisata ya. Tetap jaga keselamatan ya, sehingga wisata kamu itu bisa memberikan nuansa yang mungkin tidak terlupakan gitu ya. Jadi harus tetap menjaga keselamatan diri kamu dan juga mungkin keluarga kamu gitu ya. Oke, dan teman Pro 2 ya, di siang hari ini nanti saya informasikan pada pukul 16 atau tepatnya jam 4 sore kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Top 20. Kemudian dilanjutkan pukul 17 atau jam 5 sore ya, kita terus menyiarkan lagi siaran berjaringan Indonesia internasional Top 20 ya, yang disiarkan di Prodo FM Network seluruh Indonesia. Jadi untuk kamu tetap stay tune terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.
1: Teman terbaik.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah,

Singapura 23, Jayapura teman berdua sudah menunjukkan pukul 14:50 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang hadir untuk kamu di edisi akhir pekan ini teman berdua. Dan juga untuk kamu yang mungkin lagi beristirahat gitu ya, karena jadwal Piala Dunia padat ya. Nah, sudah memasuki pertandingan-pertandingan yang tentunya serasa sayang untuk dilewatkan nih teman pro 2 ya. Jadi ya harus mempersiapkan diri kamu juga kalau emang mau menonton pertandingan Piala Dunia tersebut teman pro 2. Mungkin kamu bisa tidur siang dulu gitu ya, sehingga nanti malam ya bisa fit lagi ya, sebelum kamu menyaksikan pertandingan-pertandingan yang akan disiarkan melalui TVRI dan juga disiarkan melalui RRI ya, dimana untuk RRI Jayapura disiarkan melalui program Madua teman Pro 2. Jadi kalau untuk besok ya jadwalnya teman Pro 2 di putaran 16 besar ini ada Brazil versus Norwegia ya, dan juga nantinya ada Meksiko versus Inggris. Ini partai-partai yang sayang kalau dilewatkan ya, dan fansnya juga cukup banyak. Masih ada fans Brazil, Norwegia, kemudian Meksiko, Inggris yang akan bertanding di esok hari teman Pro 2. Jangan sampai lewatkan ya, karena hari Senin juga hari yang padat. Semoga bisa tetap menyaksikan pertandingan Piala Dunia dengan kondisi yang baik tentunya teman-teman.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

93.3 GHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu sudah menunjukkan pukul 15:59 itu waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Program 2 Jakarta untuk menyiarkan Indonesia Top 20 yang akan dilanjutkan dengan International Top 20.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan Jagat Rasa di posisi 17, Tema Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sama Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya, mungkin karena

0: juara satu kita untuk minggu ini, tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: sunt un udor, now I...
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produ ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produ, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produ ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman berdua di malam hari ini senang sekali Hen balik buat menemani kamu di day part yang ketiga dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya teman berdua, Hen bakalan menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan terbaik ya, topik-topik seru dan juga informasi-informasi menarik bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. So teman berdua ya, di malam hari ini di pukul 18 seperti biasa ada lagu-lagu dan juga informasi-informasi atau sedikit pembahasan terkait sabar ya, sehat bareng berdua bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua ya, di pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah beberapa lagu dihadirkan untuk menemani teman berdua di malam hari ini. Dan teman berdua seperti biasa di pukul 18 ya, tadi Hein udah bilang ada lagu-lagu dan juga kita akan membahas sedikit terkait program acara Sabar atau Sehat Bareng Berdua. Untuk itu di malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait kesehatan dan kesejahteraan ya. Nah teman berdua, kesehatan dan kesejahteraan ini didefinisikan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial ya, yang begitu lengkap. Bukan hanya ketidakadaan penyakit ya atau kelemahan, dan mencakup kegembiraan ya, kebahagiaan dan kesehatan. Hal ini sebenarnya penting untuk mencapai tujuan hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti latar belakang, status ekonomi, dan juga akses ke layanan kesehatan itu sendiri. Nah teman berdua, untuk itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar ya terkait kesehatan dan juga kesejahteraan. Yang pertama yaitu kesehatan dan kesejahteraan semua orang dan komunitas sangat penting untuk masyarakat yang sejahtera, adil ya, dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan serta mencegah penyakit adalah upaya yang saling terkait, yang mencakup dimensi kesehatan fisik.

0: Bye.
1: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman berdua masih barengin pokoknya ya. Dan masih dengan kesehatan dan kesejahteraan. Tadi sudah dua prinsip ya, Hein bagikan ke ruang dengar teman berdua. Prinsip yang ketiga yaitu berinvestasi untuk mencapai potensi penuh kesehatan dan kesejahteraan bagi semua. Bagi semua ya, ini memberikan manfaat berharga bagi masyarakat. Dan prinsip yang keempat yaitu mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan. Sebenarnya ini membutuhkan penghapusan kesenjangan. Teman berdua, dan yang terakhir yaitu upaya untuk mencapai potensi bagi kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan komponen dari pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dari semua faktor ya. Dan untuk itu teman berdua, kesejahteraan, pengaruh dan dampaknya secara lokal terhadap kesehatan masyarakat ya. Pengambilan keputusan kebijakan ini sebenarnya sangat berpengaruh ya kepada kesehatan masyarakat, penyediaan, layanan, dan juga pengaruh faktor penentu komunitas yang lebih luas. Dan teman berdua, untuk itu ada beberapa masalah terbuka juga ya, seperti kesehatan dan kesejahteraan ini, yang bersifat multimedia, multidimensional dan spesifik konteks ya, bukan satu ukuran untuk semua. Jadi tidak ada yang membantah bahwa meningkatkan kesejahteraan manusia adalah tujuan yang mulia. Nah teman berdua, dilema ini muncul ya ketika kita itu harus mendefinisikan apa yang kita maksud ya dengan kesejahteraan ya. Kalau menurut objeknya, ukuran objektif seperti produk domestik atau

fisik, mental, dan sosial ya, yang begitu lengkap. Dan bukan hanya ketidakadaan penyakit ya, atau juga kelemahan ya. Untuk itu diimplikasikan dengan penting dari definisi ini adalah bahwa kesehatan mental lebih sekedar ketidakadaan gangguan atau disabilitas mental ya. Untuk itu kesehatan mental adalah satu kondisi kesejahteraan di mana seseorang menyadari kemampuan dirinya ya, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal ya, dapat bekerja secara produktif dan juga mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental juga ini sangat mendasar bagi kesehatan kolektif ya, yang bersifat individual. Kita sebagai manusia ini sebenarnya berpikir ya, untuk beremosi, berinteraksi satu sama lain, mencari nafkah dan juga menikmati hidup. Atas dasar ini, teman berdua, untuk itu promosi perlindungan dan juga pemulihan kesehatan mental ini dianggap sebagai perhatian vital bagi kita semua, entah itu untuk individu, masyarakat atau komunitas-komunitas.

Nah teman Prodo, itu sedikit pembahasan terkait kesehatan dan kesejahteraan yang sudah hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan kurang lebih udah 30 menit ya teman berdua, jadi kurang lebih 30 menit juga Hein akan hadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani semua teman berdua di malam hari dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitasnya.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Hai for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua, tepat di pukul 18:57 waktu Indonesia Timur ya, masih dengan lagu-lagu terbaik. Dan teman berdua sebentar di pukul 19 waktu Indonesia Timur yang juga bakalan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar teman berdua ya. Info yang dihadirkan ke ruang dengar kamu nanti dikutip dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Dan informasi terkait seputaran Piala Dunia. Jadi buat teman berdua pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Reina akan hadirkan beberapa info Pro 2 FM ke ruang dengar teman Pro 2 yang dikutip dari halaman resmi kami dan datang dari informasi terkait Piala Dunia. Nah, teman Pro 2, untuk info Piala Dunia yang pertama, hasil Piala Dunia 2026 hentikan langkah Tanjung Verde, Argentina lolos ke 16 besar. Timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium, Amerika Serikat pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Rian Mendes melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mistar. Tak lama kemudian, Jovan Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya, Borges, di dalam kotak penalti hingga terkapar. Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan. Deroy Duetre sempat dilanggar Christian Romero untuk menghentikan serangan balik Tanjung Verde. Wasit memutuskan tidak mengeluarkan kartu kepada Romero. Duarte langsung membalas lewat gol penyama menjadi 1-1 pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati selah kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Albiceleste. Argentina melakukan pergantian untuk penyerangan. Julian Alvarez dan Nicolas Gonzalez menggantikan Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Dari kubu Tanjung Verde, Bubista merespon dengan melakukan menarik keluar Laros Duarte dan Nuno Da Costa. Jamiro Monteiro dan Danilo Livramento masuk sebagai pengganti. Belum ada lagi peluang yang berhasil di tengah gempuran di Argentina maupun Tanjung Verde, pemain harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tanjung Verde membalas dengan turut mengandakan skor lewat gol Lopez Cabral. Beberapa menit kemudian skor berubah 2-2. Meski sempat kebobolan, pertahanan Fosinza sebenarnya cukup solid. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam kiper berusia 40.

di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua di pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu dan juga info-info perdua masih dihadirkan ke ruang dengar kamu. Info perdua yang berikut teman perdua masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Tanjung Verde pulang dengan rasa bangga Messi kalah di Piala Dunia 2026. Kiper Fosinha melakukan 8 penyelamatan gemilang termasuk 4 dari tendangan Lionel Messi. Tanjung Verde mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Tanjung Verde kalah dari Argentina dengan skor 2-3 setelah perpanjangan waktu di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Info perdua yang berikut, 7 gol Messi guncang papan atas top skor Piala Dunia. 7 gol Lionel Messi guncang papan atas top skor Piala Dunia. Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol. Menempel ketat pemain Argentina itu ada Kylian Mbappe dengan 6 gol, Erling Haaland dan Harry Kane dengan masing-masing 5 gol. Penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Info perdua yang berikut masih dari seputaran Piala Dunia. Hasil Piala Dunia 2026, Atlas Lions bungkam Kanada 3 gol tanpa balas. Asiden Onahi mencetak 2 gol untuk membawa Atlas Lions menyingkirkan Kanada pada babak 32 besar. Yasine Bono tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang berbahaya yang diciptakan para pemain Kanada. Maroko memastikan tiket babak 16 besar setelah menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0 atas Kanada. Info Pro 2 yang berikut, teman Pro 2. Hasil Piala Dunia 2026, Mbappe bawa Prancis melaju ke perempat final. Les Blues tampil dominan sepanjang laga dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Prancis mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 dan memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan melalui eksekusi penalti pada babak kedua. Nah, teman Pro 2 itu beberapa info Pro 2 ya dari seputaran Piala Dunia yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini dan juga pastinya tepat di pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan untuk menemani semua teman Pro 2. Tapi sebelumnya, hey, mau ucapkan selamat malam buat semua teman Pro 2 di malam hari ini yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Lagi bersantai, selamat bersantai. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi sementara mobiling di jalan ya, menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, hati-hati di jalan ya, daripada kamu ngebut-ngebut. Mendingan tetap stay tune ya di 90,1 MHz ya, agar teman Pro 2 tuh selalu dapat terhibur ya, dan juga pastinya tidak terburu-buru dalam mengendarai kendaraan kamu teman Pro 2. Apalagi kalau jalan lagi macet ya, teman Pro 2 bisa santai sembari mendengarkan program 2 RRI Jayapura. Jadi pastinya buat teman Pro 2 tetap stay tune di 90,1 MHz. Your Years miliknya Every Band, special song for teman Pro 2 di malam hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Terdua ya, masih dengan lagu-lagu terbaik yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Terdua di malam hari ini. So Teman Terdua, pastinya lagu-lagu terbaik ini kiranya dapat menjadi teman kamu ya, dapat menjadi sahabat kamu di malam hari ini. Dan juga pastinya buat kamu yang baru bergabung, selamat malam dan

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa ada Sapa Malam ya. Dan ucapkan selamat malam buat semua teman terdua yang masih stay di 90,1 MHz teman terdua di malam hari ini ya. Di program acara Sapa Malam, Hen akan membahas sedikit teman berdua ya terkait pertemuan antara Brasil dan juga Norwegia. Ini menjadi partai yang seru ya, dimana kalau mau dilihat ya di 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, itu Brasil belum mengalahkan Norwegia. Tapi ini bukan menjadi sebuah kendala bagi timnas Brasil. Hen memang pendukungnya Brasil teman berdua, tapi ya gimana ya teman berdua, nanti di lapangan yang menentukan. Tapi biar lebih seru teman berdua, sebentar Hen akan membahas sedikit ya terkait head to head ya, dan juga kiranya bagaimana taktikal yang bakalan digunakan oleh Don Carlo Ancelotti dan juga tim Norwegia di malam pertandingan besok ya, di mana Brasil akan berhadapan dengan Norwegia. Jadi pastinya teman berdua, kalian harus tetap di 90,1 MHz.

Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, di malam hari ini ya, seperti yang bilang tadi, kita akan membahas sedikit ya terkait Brasil dan juga Norwegia yang akan ketemu di partai 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, teman berdua, tim nasional Brasil ya ini mendapat peluang mengakhiri rekor buruk mereka belum pernah menang atas Norwegia saat keduanya bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026, teman berdua. Yang pastinya Selacao belum pernah sekalipun ya mengalahkan Norwegia dalam 4 pertemuan sebelumnya. Dengan 2 kekalahan dan 2 kali bermain imbang ya, kekalahan paling membekas terjadi pada fase grup Piala Dunia tahun 1998 ya, ketika juara dunia 5 kali Selacao itu ditekuk singa Nordic dengan skor 1-2. Nah, teman berdua, setelah 28 tahun berlalu, kedua tim bertemu lagi di panggung sepak bola terbesar di dunia dalam pertandingan krusial yang untuk merebut tiket ke babak 8 besar ya. Nah, teman berdua, dari hasil dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Jepang 2-1 di babak 32 besar yang menandai penampilan yang semakin solid dan juga hanya kebobolan 2 gol dari sejak fase grup, teman berdua. Dan pastinya di tahun 2026 ini tim asuhan Carlo Ancelotti itu memiliki kemampuan ya, daya gempur dan lini depan yang memadukan kecepatan pergerakan tanpa bola dan juga fleksibilitas posisi yang baik ya. Dan juga kalau dilihat bintang Real Madrid seperti Vinicius Junior ya, ini menjadi ancaman utama. Ia juga sering melakukan penetrasi dari sisi kiri ya, unggul juga dalam duel 1-1 ya. Dan sejauh ini kalau mau dibilang, teman berdua, ini menjadi pencetak gol terbanyak Brasil di turnamen terakbar terbesar Piala Dunia 2026 ini. Selain itu, Matheus Cunha juga, teman berdua, ini bukan hanya finisher namun rajin buat menjemput bola ya. Dan ini membuka ruang untuk Vinicius dan pemain sayap lainnya untuk bisa berinteraksi, teman berdua, sehingga serangan Brasil lebih mengalir ya. Dan selain itu, penampilan Rian selama Rapinha cedera juga ini memberi energi besar ya bagi sisi kanan melalui pressing yang impresif ya, dari dan juga lari vertikal miliknya Rian yang begitu sangat mencolok, teman berdua. Dan ada kabar baiknya bagi Brasil juga ya, bahwa Carlo Ancelotti ini mengkonfirmasi bahwa kondisi Neymar sudah pulih dan siap bermain. Rapinha juga sudah kembali untuk berlatih ya. Dan ini akan membuat lini tengah Brasil menjadi fondasi utama sebagai permainan dalam membangun keseimbangan daripada permainan yang sangat individualistis ya. Dan pastinya ini akan menjadi partai yang seru di pertandingan tanggal 6 nanti, teman berdua, di mana salah satu raksasa dari Amerika bakalan bertemu salah satu raksasa dari Eropa ya, Norwegia. Kira-kira, teman berdua, bagaimana pendapat kamu, teman berdua, terkait pertandingan nanti nih? Dan pastinya, teman berdua, Norwegia juga datang itu bukan dengan begitu-begitu saja. Tapi Norwegia juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa mempertahankan tradisi bahwa Brasil merupakan tim yang belum pernah mengalahkan Norwegia. Apakah ada perubahan di tahun 2026 ini ya? Yang pastinya nanti pertandingan di esok hari ini pasti seru banget, teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa tuh, boleh nanti tetap stay tune di 90,1 MHz karena program 2 juga bakalan menghadirkan pertandingan ya, audio, versi audio ya, di mana Brasil berhadapan dengan Norwegia.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2 masih Brasil versus Norwegia. Kira-kira kalau menurut Teman Pro 2, Brasil versus Norwegia ini seperti apa? Atau Teman Pro 2 punya sedikit pandangan terkait timnas Brasil yang akan berhadapan dengan timnas Norwegia? Kalau Hensi jelas Teman Pro 2 pendukung Brasil, otomatis pasti akan sepenuhnya mendukung Brasil ya. Tapi ada beberapa cerita unik juga Teman Pro 2. Dan Brasil versus Norwegia ini merupakan laga melawan trauma. Kenapa ini bilang Brasil versus Norwegia merupakan laga melawan trauma, Teman Berdua? Pasti langsung menjadi sebuah pertanyaan di benak Teman Berdua ya. Brasil versus Norwegia ini bukan sekedar laga babak 16 besar ya di Piala Dunia tahun 2026. Di pertandingan di New York ya, New Jersey Stadium ini bakalan seru, Teman Berdua. Ini menjadi ujian besar bagi timnas Selekau untuk bisa melawan beban yang lama terus menempel ya Teman Berdua di fase gugur FIFA Match Center ya. Ini mencatat laga ini dimainkan pada pukul 3 dini hari Teman Berdua ya di waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur Teman Berdua. Brasil datang dengan status sebagai tim besar dan juga memiliki 5 gelar Piala Dunia Teman Berdua. Namun ada namunnya ya. Norwegia, nama besar saja itu tidak cukup ya, kalau menurut Norwegia. Ada sejarah buruk, ada trauma panjang menghadapi tim Eropa di fase gugur. Dan ada ancaman Erling Haaland yang sedang dalam kondisi on fire dan tajam-tajamnya Teman Berdua. Inilah laga yang bisa menjadi titik balik atau justru membuka kembali luka lama untuk Brasil ya Teman Berdua. Karena kalau mau dibilang di tahun 2026 ini bertemu dengan Norwegia, Brasil dibayangi catatan buruk lawan Norwegia. Dari atas kertas ya, Brasil tetap lebih mentereng Teman Berdua, memang paling andalan ya. Tapi mereka punya Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes hingga Neymar Junior yang sudah dinyatakan siap untuk dimainkan. Carlo Ancelotti juga membawa ketenangan baru bagi tim yang sempat dipertanyakan setelah Piala Dunia sebelumnya. Namun Teman Berdua, Brasil versus Norwegia ini punya cerita yang tidak nyaman bagi tim Selekau sendiri. Reuters mencatat Brasil belum pernah mengalahkan Norwegia dalam 4 pertemuan sebelumnya ya. Catatan 2 kali imbang dan 2 kali kalah ini merupakan salah satu yang paling diingat dalam sepak bola Brasil ya. Dan kekalahan 1-2 dari Norwegia di tahun 1998. Itulah yang membuat laga ini tidak bisa dibaca hanya dari reputasi Teman Berdua. Brasil memang tim besar, tapi Norwegia bukan lawan yang datang tanpa bekal. Mereka ini sebenarnya sudah menang 3 kali dari 4 pertandingan di Piala Dunia tahun 2026 dan memiliki Erling Haaland yang memang sudah mencetak 5 gol ya. Reuters juga mencatat pelatih Norwegia Selbakken meminta pemainnya tetap tenang dan tidak larut oleh nama besar timnas Brasil sendiri. Norwegia juga ini datang dengan kepercayaan diri yang kuat ya. Mereka lolos ke babak ini setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kemenangan itu membuat Norwegia melangkah lebih jauh dan juga membawa modal psikologis yang begitu besar ya sebelum menghadapi timnas Brasil atau tim Selekau ini Teman Berdua. Dan bagi tim seperti Norwegia, setiap laga besar adalah kesempatan membuat dunia menoleh. Bagi Brasil, setiap laga besar adalah kewajiban untuk menang. Dan disitulah beratnya Teman Berdua, apalagi bertemu dengan Norwegia, tim yang memang dalam 4 pertemuan terakhir Brasil belum pernah bisa mengalahkannya. Dan ini akan menjadi trauma lawan tim Eropa ya, seperti Norwegia Teman Berdua. Beban terbesar Brasil bukan hanya Norwegia ya, lawan yang lebih sunyi tetapi terasa. Ada traumanya menghadapi tim yang di fase gugur Piala Dunia 2026 ya. Nah Teman Berdua, The Guardian juga menulis bahwa Brasil belum pernah mengalahkan tim Eropa di fase gugur Piala Dunia sejak final tahun 2002 ya. Melawan Jerman setelah itu perjalanan Brasil beberapa kali ini dihentikan oleh wakil-wakil dari Eropa ya. Mulai dari Prancis, Belanda, Jerman, Belgia hingga Kroasia. Dan juga catatan itu membuat Brasil versus Norwegia terasa lebih berat ya. Jika memang Teman Berdua atau enggak ya, Brasil bukan hanya lolos ke perempat final, mereka juga mematahkan bayangan lama ya, yang sejak bertahun-tahun membuat fase gugur terasa seperti lorong gelap ya. Tetapi
Jika kalah, cerita lama itu akan kembali dibuka. Berhasil indah di awal, lalu tersandung ketika tekanan semakin tinggi. Ini akan membuat permainan itu menjadi lebih taktis dan seru untuk ditonton, teman berdua ya. Tapi tentu Don Carlo Ancelotti memahami bahwa laga seperti ini ya, teman berdua, itu tidak hanya dimenangkan dengan kaki, tetapi juga dengan kepala. Brasil sempat mendapat tekanan saat menghadapi Jepang ya di babak 32 besar sebelum akhirnya lolos ke dengan kemenangan 2-1. Dan di situ kalau mau dilihat, teman berdua, Ancelotti tetap tenang ya setelah Brasil tuh melewati ujian sulit tersebut dan juga menilai timnya berada di jalur yang benar. Nah, teman berdua, kini ujian itu lebih kompeten atau lebih naik tingkat ya. Di mana Jepang memberi peringatan, Norwegia membawa ancaman yang lebih langsung. Erling Haaland bisa menghukum satu kelengahan, teman berdua. Sementara Martin Odegaard juga memberi Norwegia ketenangan dalam mengatur serangan ya. Selain itu, Brasil juga tidak boleh hanya mengandalkan nama besar ya. Mereka juga harus bisa menjaga konsentrasi bermain sejak menit awal ya. Selain itu juga Neymar bisa menjadi bagian yang menarik dari cerita ini. Karena Ancelotti juga menyebutkan bahwa Neymar sudah bisa bermain 90 menit jika dibutuhkan. Tetapi ya, teman berdua, itu belum memberi jaminan ia akan menjadi starter atau artinya Brasil masih punya kartu tambahan dari bangku cadangan ya. Dan pada akhirnya, teman berdua, Brasil versus Norwegia ini adalah laga tentang duka, tekanan yang akan bertemu ya. Di mana Norwegia membawa ambisi untuk menumbangkan raksasa dari Amerika Latin ya. Sedangkan Brasil membawa beban untuk membuktikan ke dunia bahwa masa lalu tidak lagi mengikat kaki mereka. Kalau memang, teman berdua ya, ini bisa menjadi malam penyembuhan ya. Kalau gagal, trauma itu akan makin diperpanjang ya. Dan di Piala Dunia, kandang yang paling berat bukan lawan di depan mata ya, tetapi memang bayangan yang terus-menerus mengikuti dari timnas Brasil sendiri. Apakah pertandingan Brasil versus Norwegia ini akan menjadi sejarah baru buat Brasil ataukah akan menjadi luka yang akan terus tinggal dan berkepanjangan ya? Tetapi Hein percaya, teman berdua ya, bahwa memang Don Carlo Ancelotti ini udah memiliki beberapa taktik gitu yang bakalan ditunjukkan di pertandingan Brasil versus Norwegia ini. Tapi kalau mau dibilang, Norwegia juga sudah siap dengan berbagai persiapan untuk menghadapi Brasil ya, untuk mempertahankan di mana tim Norwegia ini merupakan tim yang belum pernah dikalahkan oleh timnas Brasil. Dan teman berdua, kalau mau dibilang ya, untuk pertandingan Brasil versus Norwegia ini sebenarnya itu ada beberapa taktik mematikan aliran bola buat bisa meredam Erling Haaland itu sendiri. Karena teman berdua, kalau mau dibilang, ketergantungan akut pada sosok Erling Haaland ini terjadi di timnas Norwegia ya, di mana gaya gempur Norwegia sangat bertumpu pada ketajaman penyerang Manchester City yang sudah mengemas 5 gol tersebut ya. Dan kondisi ini akan menjadi senjata utama sekaligus titik rapuh terbesar yang bisa membuat permainan mereka itu menjadi kacau ya. Jika teman berdua, di lini belakang Brasil mampu untuk memutuskan suplai bola ke lini depan, daya ledak skuad asuhan Stel Solbakken ini dipastikan langsung lumpuh ya, karena di mana lini serang mereka itu udah dihentikan, teman berdua, sebab utama rapuhnya kreativitas serangan ya, kreativitas permainan Norwegia ini kalau mau dibilang itu terbukti saat mereka hancur 1-4 dari Prancis tanpa kehadiran sang bomber utama mereka yaitu Erling Haaland ya. Dan selain itu ada juga pemain yang kreatif pada Norwegia yaitu Martin Odegaard ya. Aliran bola vertikal ya menuju lini depan Norwegia ini hampir seluruhnya itu diatur oleh pergerakan dinamis dan juga apik oleh sang kapten mereka yaitu Martin Odegaard ya.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

0: AI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua di pukul 20.58 ya waktu Indonesia Timur, setelah tadi sedikit pembahasan terkait pertandingan Brasil versus Norwegia ya, yang bakalan dihadirkan di esok hari di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur, teman terdua ya. Di pukul 20.58 kali ini, teman terdua, satu lagu terakhir ya dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini miliknya Slang dengan We Are Together But No Together ya. Bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua sembari untuk mengantarkan kita tepat nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kita akan mengikuti siaran berjaringan ya Indonesia Indie Nasional ya, bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua. Jadi pastinya buat kamu semua teman terdua, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Semen Pro 2, saatnya kita bergabung dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

0: Indonesia Pro Indie.
1: Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua tepat di pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Teman berdua seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 ada cerita malam ya, di mana Hena akan menghadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu, dan juga Hena akan membahas sedikit terkait fakta menarik terkait jelang pertandingan antara Brazil versus Norwegia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Teman terbaik.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua masih dengan Hein ya di malam hari ini. Dan pastinya Teman Perdua di malam hari ini, seperti Hein bilang tadi, Hein akan membahas sedikit ya terkait fakta-fakta menarik ya yang bakalan mengejutkan kita di suasana malam hari ini di pertandingan Brasil versus Norwegia, Teman Perdua, di mana ada beberapa fakta menarik yang patut untuk Teman Perdua dan Hein juga ketahui. Hein akan mengulas ya beberapa fakta menarik yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, Teman Perdua. Fakta menarik yang pertama tuh, terletak di mana, Teman Perdua ya? Fakta menarik yang pertama yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini terkait tim Norwegia, Teman Perdua.

Nah teman Roda, fakta menarik terkait pertandingan Brazil versus Norwegia di malam hari ini yang bakalan Hein ulas di Tirung Dengar Kamu tuh, yaitu yang pertama dari Norwegia, keroposan lini belakang tim dari Eropa ini. Nah teman Roda, gawang tim Eropa ini memang sudah kebobolan 8 kali sepanjang turnamen, yang menjadi sinyal positif bagi barisan penyerang tim Samba ya, atau tim Selakau Brazil ya. Solbeken ini dituntut ya teman Roda untuk memperketat koordinasi sektor belakang demi menahan gelombang serangan yang sporadis yang bakalan dipimpin oleh Vinicius Junior dan kawan-kawan dari tim Samba teman Roda. Karena Brazil ini diuntungkan dengan kedalaman skuad yang begitu luar biasa, karena memiliki banyak opsi predator gol yang siap untuk diturunkan kapan saja untuk menunjukkan tarian dan juga permainan Samba di pertandingan antara Brazil versus Norwegia ya. Nah teman Roda, ketika Haaland kekurangan pelapis sepadan, Selakau ini justru memiliki stok penyerang yang begitu melimpah dari Neymar hingga penyerang muda seperti Endrick teman Roda. Dan pertemuan ini menjadi momeri sekunder setelah Piala Dunia tahun 1998 silam ya, saat Brazil dipaksa menyerah dengan skor tipis yaitu 1-2. Dan kini teman Roda, pertarungan di atas lapangan hijau akan sekedar ditentukan oleh efektivitas strategi penjinakan bom waktu bernama Haaland ya. Dan pasti Brazil juga udah punya taktik yang baik ya untuk menahan gempuran-gempuran dari Erling Haaland ini teman Roda. Jadi untuk yang pertama yaitu keroposan tim Norwegia di putaran Piala Dunia 2026 ini, itu fakta menarik yang pertama ya. Dan fakta menarik yang kedua yaitu kunci kreativitas ada pada Martin Odegaard teman Roda. Aliran bola vertikal menuju di lini depan Norwegia itu hampir seluruhnya diatur oleh pergerakan dinamis sang kapten yaitu Martin Odegaard teman Roda. Dari beberapa pertandingan yang sudah kita nonton ya, bisa kita lihat di mana peran penting dari Martin Odegaard ini bisa

hancurkan lini belakang pertahanan lawan ya. Siapapun lawannya teman berdua. Dengan adanya Erling Haaland di depan, Martin Odegaard sebagai pengatur serangan dan juga penyuplai bola untuk Erling Haaland, ini akan membuktikan bahwa Norwegia siap tampil dan juga siap untuk berselebrasi. Asalkan kalau berhasil udah ngunci Odegaard, pasti catatannya berbeda teman berdua. Makanya pertandingan malam ini tuh seru banget.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Ih, gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Majang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan, cocok lah ini, Din.
0: Apa?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya.
0: Ileh.
2: Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
0: Ha.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan.
0: Oh,
2: ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya,
3: tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hai, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace. Yo.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Rudo, tadi 3 fakta menarik ya terkait tim Samba bakalan menemukan berhadapan dengan tim Norwegia, sudah yang hadirkan ke ruang dengar teman berdua, dan pastinya teman berdua ya, performa Brasil versus Norwegia ini seru banget ya. Brasil melangkah ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Jepang dengan duel sengit ya. Sempat tertinggal lebih dahulu, Selecao berhasil membalikkan skor menjadi 2-1. Dan Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti ini menuntut permainan yang lebih dominan ya, penguasaan lini tengah dan juga kesabaran dalam membongkar pertahanan lawan dengan lebih banyak menempatkan pemain di dalam kotak penalti lawan. Sementara Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, teman berdua, berkat menang atas Pantai Gading dengan skor 2-1, pelatih Norwegia Stel Solbakken memuji Brasil tim kuat dan difavoritkan menjadi juara. Secara ranking FIFA, Brasil juga unggul atas Norwegia ya. Brasil duduk di peringkat kelima terbaik dunia, sedangkan Norwegia berada di urutan ke-21. Tetapi teman berdua, head-to-head di lapangan memang Norwegia unggul ya untuk 3 atau 4 pertemuan terakhir ya. Dan pastinya pertandingan antara Brasil versus Norwegia ini bakalan seru banget. Tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Hena Kiri program acara Cerita Malam, dan pastinya ada Jazz Music sudah siap spesial untuk menemani kamu hingga tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Jepara kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: AI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Program Madu Air Jayapura akan kembali mengudara besok hari, Senin 6 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Jayapura.